0: zaman dulu suku ini kan banyak ditentang buas toh. Jadi orang-orang bikin rumah pakai tiang supaya binatang buas tidak masuk, tidak naik. Kalau dia punya hasil kebun di bawah.
1: Dan di dalam di atas rumah kan bagi